Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, kurikulum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read lah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Tahu do re mi fa sol la ti do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa ke. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dia lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memori macam, terror lah dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kena letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video

tenaga untuk menentang keadaan. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi. Tak berdayakah kau?

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Okay. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya macam, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So, brand ni brand besar. So, kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan, saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap, masih susah Zim sebab macam-macam. Banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu. Staff cakap, tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap, teruskan je. Sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan, tak boleh buat apa juga. Diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar dan tu

0: Square, 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
1: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
0: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
0: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
0: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
0: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras yang aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit. Kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tengok film Thailand banyak
1: kan. Pagi-pagi dia ada makan free. Okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie. Dia sami kan. Even masjid pun sama. Kalau tempat tu komuniti Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang eh.
1: Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun, and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan kau?
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut kacau. Ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin putianak pocong dan sebagainya, tapi hantu sana tak ada putianak pocong kan. Mungkin vampire kalau
0: aku tak ada rasa
1: scary sangat lah. Kau just scary isu safety keselamatan. Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang
0: macam
1: bergelang rantai, gelang kaki seluar pendek koyak kan. Dia punya mamat gila, mana ni aku rompak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Money
1: dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun okay. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react.
0: Okay.
1: Cuma dia datang sebab dia dua orang ni motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Oh, kau macam
1: First experience. Jadi you tak tahu macam mana nak react bro.
0: Okay.
1: Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Pop. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah. Faham,
1: tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar,
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

0: Mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
3: Berita Rakita.
5: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Iran menyasarkan radar dan sistem pertahanan udara Amerika Syarikat ataupun AS di rantau Teluk semalam. Selain memberi amaran, serangan lebih dahsyat dan kuat akan dilancarkan ke atas kepentingan Washington di negara Teluk. Amaran Tehran itu dibuat ketika konflik Iran-Amerika Syarikat dilihat semakin meluas susulan ancaman sekatan ke atas pelabuhan Arab Saudi oleh kumpulan Houthi di Yaman dan Amerika Syarikat meneruskan serangan hari ke-11 terhadap Iran. Susulan sekatan itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Houthi akan ditangani sekiranya kumpulan bersenjata disokong Iran itu meneruskan ancaman untuk menyekat pelabuhan Arab Saudi. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Atoy di sini bersedia untuk menemani anda di On The Way Rakita bermula saat ini sehingga jam 1 tengah hari nanti. Cerita terbaru dan POV anda ingin kami dengari dalam POV On Air sebentar saja lagi. Apa topiknya? Kejap lagi kita akan bukakan. Layankan dulu Limp Bizkit dengan Rollin dalam playlist Rob Rock hari ini di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: Rakita 107.9.

Layan playlist Rabu Rock hari ini di Rakita. Dalam pada kita bualkan tentang isu kebocoran data, ada satu lagi POV yang saya rasa menarik untuk kita bincangkan berkenaan dengan kebocoran data ini, which is, adakah anda rasa apabila kongsikan data artis dekat mana-mana aplikasi AI merupakan salah satu kesalahan data leak era baru? Apa kata kongsikan pendapat anda di social media Rakita? Mungkin selepas ini kita dapat bincangkan. Kalau bukan hari ini, mungkin di hari-hari yang lain, memandangkan ia merupakan satu topik yang agak menarik dan serius untuk kita bincangkan, which is tentang keselamatan data peribadi. Teruskan lepak di Rakita untuk layan playlist Rabu Rock sepanjang hari ini. Di Rakita Music Line, fikiran lain.

Pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 semakin menghampiri tarikhnya, iaitu pada 16 Ogos 2026, kita akan bersama-sama menyaksikan persaingan sengit artis-artis yang berjaya mara ke pentas akhir seperti Langkah Suka, Minat Fuzik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kiran Ake, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi yang mana akan berlangsung di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Terima kasih kita nak ucapkan kepada 590 lagu ataupun penyertaan yang sudah pun diterima dan 9 juri profesional sudah pun membuat pilihan selepas sebulan mendengar kesemua lagu para juri kita dah pilih. 15 finalis bagi kategori pop, rock dan juga hip hop, yang mana 5 finalis bagi setiap kategori akan bertarung di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

Jangan ke mana-mana, sambil terus layankan playlist Rabu Rock di Rakita. Sekejap lagi kita akan bersama-sama dalam Whistle. Kita dalami dunia sukan tanah air dan kita akan sama-sama kongsikan satu cerita tentang era kegemilangan yang semakin hampir ke penghujungnya. Tentang siapa? Kejap lagi anda semua akan dapat tahu. Stay tune di Rakita. Music line, fikiran line.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Sejujurnya, perasaan yang bercampur baur untuk Whistle pada hari ini, yang mana kita ingin kongsikan satu cerita berkenaan misi kayuhan terakhir Dato' Azizul Hasni Awang. Kata beliau, beliau bertekad untuk memberikan persembahan terbaik pada penampilan terakhirnya di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi hari ini kita akan explore lebih tentang karier Dato' Azizul Hasni Awang dan betul ke ini adalah masa yang paling tepat ataupun sudah tiba masanya untuk beliau pass baton kepada pelapis-pelapis sukan berbasikal negara yang seterusnya. Kita akan bualkan kejap lagi. Kita kick off dulu dengan Trash and Pray, Khayalan Kaca, Muzik Lain, Fikiran Lain.

Guys, kalau betul ini adalah sukan Commonwealth terakhir buat Dato' Azizul Hasni Awang, kita sebenarnya sedang menyaksikan penutup kepada satu era yang cukup gemilang, cukup luar biasa dalam sukan berbasikal negara. Selama lebih sedekat, bila bercakap tentang acara pecut trek, nama pertama yang terlintas adalah The Pocket Rocketman. Dan beliau bukan saja menghadiahkan pingat untuk Malaysia, malah mengubah persepsi bahawa atlet negara juga mampu bersaing dengan kuasa besar seperti Great Britain, Australia dan Belanda. Menariknya, walaupun menganggap Glasgow 2026 sebagai penampilan terakhir di Sukan Commonwealth, Dato' Azizul Hasni Awang belum menutup tirai sepenuhnya. Fokus terusnya adalah Sukan Asia dan prestasi di sana dijangka menjadi penentu sama ada beliau akan terus berlumba di pentas dunia ataupun di peringkat antarabangsa. Selepas ini kita akan dengarkan apa yang ingin beliau kongsikan apabila sudah menjengah masuk ke umur 38 tahun. Sementara itu kita layankan dulu Arcade Fire dengan Wake Up di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Hira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion.

0: sampai jadi.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

akan berlangsung, beliau akan mencecah usia 40 tahun. Ramai berpendapat inilah masa terbaik untuk memberi laluan kepada generasi baru seperti Shafir Daus dan pelumba muda lain mengambil alih cabaran negara. Walau macam mana pun, apa-apa saja keputusan dari The Pocket Rocket Man ini harus kita hormati dan harus kita hargai kerana beliau telah pun berikan segala-galanya demi negara. Muzik lain, fikiran lain, kita teruskan dengan Circa Survive, Get Out on the Wheel Rakita, playlist Rabu Rock.

The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival inilah himpunan semua collectors, kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat. Kembali untuk 2 hari, 1 dan 2 Ogos ini ada pelbagai aktiviti seperti pameran kereta yang powerful, moto-moto custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, ada juga pot selfie yang cun melecun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk anda dapati di sana. Juga, jangan ketinggalan untuk rasai sensasi gelombang muzik luar biasa, ada menampilkan Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, ada juga Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Rakita support penuh. The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket anda sekarang di artofspeedmy.com.

Terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada FYP featuring Your Playlist. Dan hari ini kita akan bersama dengan satu figura yang cukup dihormati. Seseorang yang cukup berpengalaman dalam dunia media, dalam dunia radio serta scene independent tempatan. Kita bakal dengarkan lagu-lagu pilihan Adli Syairi untuk jam yang terbaru kejap lagi. Featuring Your Playlist. Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Untuk featuring your playlist hari ini, kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari Adli Syairi, yang mana masih lagi belum mengenal beliau ataupun baru nak mengenal beliau. Kejap lagi kita kongsikan serba sedikit maklumat berkenaan dengan Adli Syairi. Tapi kita mulakan dulu FYP hari ini dengan salah satu dari finalis Anugerah Lagu Indie 2025 bagi kategori pop. Ini dia Jazlyn dengan Liar. Muzik lain, fikiran lain.

Hari ini dalam featuring your playlist FYP, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari Adli Syairi Ramli. Siapakah beliau? Kepada yang baru mengenali nama ini, beliau merupakan seorang penulis, pengkaji sejarah muzik, editor kandungan ataupun content editor dan pengkarya budaya pop dari Malaysia. Beliau cukup dikenali dalam kalangan peminat muzik tempatan, khususnya muzik indie, kerana usaha mendokumentasikan sejarah muzik Malaysia yang sering kurang diberikan perhatian. Mengapa beliau sangat dihormati? Kerana dalam komuniti muzik Malaysia, Adli Syairi sering dianggap sebagai antara individu yang paling banyak menyimpan rekod, cerita dan sejarah mengenai muzik tempatan. Beliau bukan sekadar mengulas album atau artis, malah berusaha memastikan karya-karya lama dan kisah di sebalik perkembangan muzik Malaysia terus didokumentasikan bagi panduan generasi yang akan datang. Dan kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan Adli Syairi. Kita layankan dulu salah satunya. Ini dia Wings, Awang Treasure, Muzik Lain, Fikiran Lain.

0: Masih lagi anda dengarkan FYP featuring Your Playlist dan sempena dengan Rabu Rock pada hari ini. Kami sempat bertanyakan pada Adli Syairi, top 5 lagu rock pilihan beliau.
1: Okay, first thing yang datang ke otak aku, lagu rock adalah lagu Awang Treasure daripada Wings. Album, apa lah, Jerangkun dan Almari. Lepas tu, rock Susah, bila sebut rock ni, aku ada... Aku punya definition rock ni, kalau kau sebut like macam garage pun, is still rock. Okay, tak apa. Okay, again, benda yang muncul dalam kepala sekarang, lagu Surprise Surprise by this band called Truck. Album dia Truck, tahun 1974. Rock, kalau yang sekarang ni, tiba-tiba keluar Roots and Boots. Any songs by Roots and Boots, album made in Malaysia kalau tak salah. Again, lalu kat kepala aku, Transcendence pula, apa, The Chemistry, Butterfingers, album Transcendence. One more. International, tak sebut lagi international ya. Rock International, Deep Purple, this Space Trucking by Deep Purple. Ya, lima, cukup.
0: Mengambil masa juga untuk Adli Syairi memilih top 5 lagu rock pilihan dia. Dua reason, mungkin disebabkan ditanya tu on the spot, dan satu lagi reason sebab dalam fikiran dia memang terlampau banyak lagu-lagu rock kegemaran beliau. Apa pun, kita tunaikan untuk FYP featuring Your Playlist hari ini, istimewa sempena dengan Rabu Rock di Rakita Music Line, fikiran line.

Salah satu lagu pilihan Adli Syairi yang kita nak highlight dalam FYP featuring your playlist pada hari ini adalah lagu dari Truck, Surprise Surprise. Yang mana tahukah anda, album Surprise Surprise oleh kumpulan Truck ini sebenarnya lahir di Singapura dan Malaysia dan hari ini dianggap antara album psychedelic pop rock paling rare di rantau ini. Truck merupakan projek sampingan daripada kumpulan The October Cherries dan walaupun mereka hanya menghasilkan satu album, muzik mereka banyak dipengaruhi oleh The Beatles dan Badfinger dengan gabungan bunyi Moog synthesizer, fast guitar dan juga harmony vocal yang cukup unik untuk zaman itu. Malah lebih 50 tahun kemudian, album ini masih dicari oleh pengumpul vinyl dan telah diterbitkan semula beberapa kali kerana statusnya sebagai album kultus. Jom kita layankan. Ini dia Truck, Surprise Surprise on the Wira Kita. Music lain, fikiran lain dalam featuring your playlist.

0: diri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Liaism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
2: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

Kalau kita dengarkan semula kata-kata ataupun perkongsian dari Adli Syari sebentar tadi, dia ada menyebut album Transcendence dari Butterfingers, tapi tidak khusus kepada mana-mana lagu. Dan sebenarnya Adli Syari memang suka semua lagu dalam album Transcendence itu. Album ini dilancarkan pada tahun 1999 dan bukan sahaja menjadi album paling berjaya dalam kerjaya Butterfingers dengan jualan melebihi 60,000 unit, malah mencapai status double platinum. Satu pencapaian luar biasa untuk sebuah band rock berbahasa Inggeris di Malaysia pada ketika itu. Tetapi kenapa ramai suka keseluruhan album? Bukan sekadar lagu seperti The Chemistry atau Epitome. Sebabnya Transcendence mempunyai flow yang sangat kuat. Setiap lagu terasa seperti menyambung perjalanan lagu sebelumnya dengan gabungan elemen grunge, alternative rock dan melodi yang lebih matang. Ramai peminat juga menganggap inilah saat Butterfingers benar-benar menemui identiti muzik mereka, tidak lagi sekadar dipengaruhi Nirvana tetapi mempunyai identiti bunyi mereka yang tersendiri. Jom kita layankan pula Roots and Boots, juga pilihan dari Adli Syari. Ini dia Made in Malaysia. Muzik lain, fikiran lain.

Ali 2025 X JBR Bundle presents Second Chance Gig. Kami nak mengajak anda semua turun ke JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini bermula jam 8 malam. Guys, ini bukannya gig biasa, ini bukan sekadar shopping biasa. Inilah ruang dan peluang untuk kita dan mereka. Ada sharing session yang cukup menarik. Kita nak tanya bagaimana perjalanan mereka dalam dunia music independent, khususnya buat mereka juga yang akan buat persembahan pada hari tersebut, iaitu Ruben Shaven, Teh Tarik Senja, Inversion dan juga Umar Akmal. Dan paling utama, kita ada couple sebagai penutup malam yang cukup gemilang buat para pejuang indie. Jadi sekali lagi diingatkan, 25 Julai ini bermula jam 8 malam, kita jumpa di JBR Bundle Shah Alam, istimewa untuk Ali 2025 X JBR Bundle presents Second Chance Gig.

Kita akan recap dan rewind semula apa yang kita bualkan sepanjang pagi ini di jam yang terbaru kejap lagi. Jadi kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita, jangan risau, anda tidak ketinggalan apa-apa. Paling penting, layan playlist Rabu Rock hari ini sampai tengah malam nanti. Eksklusif di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelatih.

0: alih cabaran negara. Walau macam mana pun, apa-apa saja keputusan dari The Pocket Rocket Man ini harus kita hormati dan harus kita hargai kerana beliau telah pun berikan segala-galanya demi negara.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

Ali 2025 XJBR Bundle presents Second Chance Gig. Bukan saja persembahan istimewa dari Ruben Shaven, Teh Tarik Senja, Inversion, Umar Akmal dan juga Couple, tetapi ada juga ruang perkongsian yang mana akan kita bual bicara berkenaan dengan perjalanan mereka dalam scene music indie tempatan. Jadi soalan bukan saja daripada kami tetapi juga terbuka kepada anda yang hadir pada 25 Julai ini di JBR Bundle Shah Alam bermula jam 8 malam. Ini bukan gig biasa, ini bukan shopping biasa. Inilah ruang dan peluang buat kita dan mereka. Ingat, semua pihak berhak memiliki peluang kedua. Jangan lupa, kita jumpa di sana nanti. Ali 2025 XJBR Bundle presents Second Chance Gig. Eksklusif di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gig Bot Drop.
4: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

Messing around some other stuff.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu.

0: Biar Lama Mencari Peluang Kedua, Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.
4: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia iaitu MEF menggesa majikan memperkukuh proses verifikasi dan juga mengekalkan pengawasan manusia dalam pengambilan pekerja ketika kecerdasan buatan iaitu AI semakin pesat mengubah amalan pengambilan pekerja. Presiden MEF Dato' Dr. Syed Hussein Syed Usman berkata, kaedah pengambilan pekerja yang menggunakan AI telah meningkatkan kecekapan proses pengambilan pekerja dengan ketara menerusi keupayaan menapis permohonan kerja dengan lebih pantas, mengenal pasti calon yang sesuai dengan lebih berkesan serta mengurangkan beban kerja pentadbiran. Beliau berkata bagaimanapun penggunaan AI yang semakin meluas dalam kalangan pencarian pekerja telah mewujudkan cabaran baru yang boleh menjejaskan integriti proses pengambilan pekerja sekiranya tidak ditangani dengan teliti. Antara kebimbangan utama katanya ialah peningkatan penggunaan resume, surat iringan dan bahan permohonan lain yang dijana oleh AI yang mungkin membesar-besarkan atau menggambarkan secara tidak tepat kelayakan, kemahiran dan pengalaman kerja seseorang calon. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu, hari ini 22 Julai untuk tahun 2026. Harap semuanya sihat-sihat aja. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat mental dan juga fizikal. Stop petang, Bob dan juga Heidi dekat sini akan lepak dengan korang macam biasa sampailah pukul 7 petang jam lagi.
2: And kita akan melangkah masuk ke dalam skor. Kita nak teruskan dengan berita tentang sukan badminton negara. Stay tuned, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.
6: Kau berlari, namun setiap hari jalan takdir.

0: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak dengan Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita layankan skor untuk cerita-cerita sukan. Tadi kita dah cerita sukan badminton. Sekarang ini kita nak cerita berkenaan tentang jagoh larian denai negara kita, iaitu Muhammad Amirul Amin Samsul Kamal. Meneruskan rentak cemerlang tau apabila muncul sebagai juara kategori lelaki terbuka 100 km di Kaltra presented by ASIC 2026 di Cameron Highland. Atlet kelahiran Melaka itu menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 14 jam 51 minit 58 saat sekaligus melengkapkan hat-trick kejuaraan tahun ini selepas turut menjuarai Trails Days Gombak dan Mualim Cross Country Run.
1: Amirul mendedahkan cuaca panas hampir menyebabkan beliau mengalami strok hawa pada awal perlumbaan. Namun, strategi menyimpan tenaga dan juga hujan yang turun pada sebelah petang membolehkannya meningkatkan rentak sebelum meminta pelari Jepun Yutaro Yukochi untuk merangkul gelaran juara. Tahniah kita ucapkan. Up next, kita ada berita tentang sukan golf. Stay tuned with us hanya di Score.

0: guys, beralih untuk kita cerita sukan golf dalam skor. Bob dan juga Hedy dekat sini. Pemain muda berbakat negara kita untuk sukan golf iaitu Andrew Yap memulakan kempen dengan sangat-sangat cemerlang apabila muncul pendahulu keseluruhan selepas tamat pusingan pertama kejohanan Golf 100 Plus MGA, program pembangunan remaja kebangsaan NJDP di Club Golf Kinrara Puchong.
1: Andrew mencatat 68 pukulan, 3 bawah par, hasil 6 birdie dan juga 3 bogey, sekaligus membuka kelebihan 4 pukulan ke atas pencabar terdekat iaitu Jarvis Liu Zun Zin yang menamatkan saingan dengan 1 atas par. Kejohanan ini mengimpunkan 76 pemain remaja terbaik negara dan menjadi platform yang penting untuk memilih 30 pemain terbaik bagi mewakili Malaysia ke kejohanan terbuka antarabangsa remaja Malaysia yang dijadual berlangsung pada November nanti. Up next, kita ada berita tentang gaming. Alright, stay tuned with us hanya di Score.

0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On. Kita.

0: Dalam skor juga, geng, kita nak borak-borak tentang cerita-cerita dunia-dunia gaming. Okay, peminat permainan perlumbaan arcade boleh korang excited sekarang ni apabila Recreation 2 umumkan secara rasmi dan dijadualkan bakal tiba dekat korang di platform PC, PS5 dan juga Xbox Series pada tahun 2027. Lebih menarik lagi, permainan ini dibangunkan oleh studio baru iaitu When Tides Turn yang diasaskan oleh bekas pembangun siri Burnout.
1: And berlatarkan dunia terbuka baharu dikenali sebagai Heartbreak City, pemain akan berlumba di jalan bandar, kawasan pelabuhan dan juga lapangan terbang sambil menikmati aksi pelanggaran serta kemusnahan yang menjadi identiti permainan ini. The developers pun dah menjanjikan sistem pemanduan yang lagi agresif, kemalangan yang lagi realistik serta lebih banyak lagi pilihan untuk pemain mencipta dan berkongsi laluan serta cabaran mereka sendiri. So when you all get this game, jangan lupa untuk tag rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di MIPS, Serdang, Rakita Support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com. Aku semasa.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. Of course, hari ni hari Rabu. Korang dah layankan sejak pukul 6 pagi tadi playlist Rabu Rock Rock. Kita harap kepada rockers-rockers semua, korang dapatlah enjoy hari ni dengan playlist Rabu Rock. Kalau rasa macam korang nak tambah lagi spice ke apa, boleh DM kita orang rakita.my bagi cadangan-cadangan lagu rock favourite korang.
1: And up next, kita akan melangkah masuk ke dalam frequency fikir. So let's all put our thinking caps on, because the topic is super duper interesting. Y'all don't want to miss this. Rakita, music life.

0: Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
0: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Alright guys, so hari ni kita ambil peluang ni untuk kita borak tentang second chance, sustainable fashion and the friendship they have with music.
1: Right, and jom kita open dulu dengan the dark side of fast fashion. So according to an analysis by Business Insider, fashion production kan, it comprises about 10% of total global carbon emissions, and as much as the emissions are generated by the European Union per se lah, the industry dries out water resources and also it pollutes rivers and streams, while 85% of all textiles dia akan pergi ke dump each year. So even washing clothes, it releases 500,000 tons of microfibers into the ocean each year, guys. It's the equivalent of 50 billion plastic bottles. So, you know, we just want to lay this out sebelum kita, you know, dig down deeper dekat Frekuensi Fikir. And we got this data from earth.org.
0: Alright, so apa alternatif dia? Thrifting culture yang korang bawa dalam hidup korang selama ni. Weekend, korang pergi kabut sale, korang pergi pasar karat. Sebenarnya guys, banyak sumbangan kepada environment dan juga ekonomi tanpa korang sedar. And guess what? Thrifting and music di Malaysia adalah cross culture yang sangat-sangat popular. And more interesting, kita orang find out budaya thrifting ni pun salah satu bentuk protes untuk kaki-kaki environmentalist dekat Malaysia. So kita akan borak banyak lagi di Frekuensi Fikir.

0: Frequency Fikir, and hari ni kita nak borakkan tentang a very interesting topic, right? It's about sustainable fashion and also the friendship yang diorang ada with music. So perasan tak, musicians selalu beli equipments daripada musician lain. Sometimes, you know, when they buy equipments kan, ada satu rasa selamat bila diorang tahu snare, gitar and even audio interface Focusrite merah yang dah calar bala tu akan ada pelapis musician yang akan beli. So we also see this value, its existence. Dia punya existence dia, dia wujud dalam thrifting and also clothes.
1: So kita nak betulkan dulu perception awal-awal ni, mana thrifting bukan sekadar nak cari baju streetwear retro je. Benda ni boleh berfungsi jauh lagi mendalam. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan daripada Adin Bonafides kenapa beliau as musician ni suka juga thrifting.
2: Aku suka thrift sebab barang, kau boleh jumpa barang yang unik, yang rare, tak sama dengan apa yang orang selalu pakai apa semua. And kau boleh jumpa baju yang kualiti, yang grade A dengan harga yang murah. And then lagi satu, thrift dia macam treasure hunt lah. Kau tak tahu apa yang kau akan jumpa waktu kau tengah nak selam tu.
1: Alright, part adventure tu memang betul lah. Kita tahu kan ada thrill dalam setiap selaman baju-baju bundle ni. Tapi dari sudut perbelanjaan, macam adik cakapkan tadi tu, dia dipanggil sebagai perbelanjaan modal ataupun dalam bahasa smart dia, capital expenditure. As we know, kos yang tinggi untuk beli barang ni adalah satu perang yang tiada berkesudahan. So apa kesinambungan antara budaya thrifting dan juga music? So budaya thrifting ni dah dikuasai oleh ekosistem tempatan melalui budaya jual beli used item dalam komuniti itu sendiri. Macam Hedy cakap ke awal tadi, musician ni help each other dengan jual used item among them.
0: And also up next, we're super duper excited kan, we want to extend this conversation further. We found out ada satu band hardcore dekat Malaysia ni, Tricks, ada buat merch menggunakan barang-barang thrift. Stay tuned with us, Frequency Fikir.

0: fikir. And hari ni punya topik yang we're looking at the relationship antara sustainable fashion and also music. They're actually best buddies. So our friend Azril kongsi dengan kita orang yang sebenarnya Trix, which is a hardcore band dekat Malaysia ni, ada buat merch menggunakan barang-barang thrift. Like, that's amazing. And kita hari ni kita ada Imran daripada Trix yang akan share with us on a very simple question. Kita tak nak pening-pening. Why?
1: Aku decide untuk buat benda ni sebab baju thrifted ni dia lebih sustainable dari segi kualiti dia, dari segi cutting dia. And setiap baju tu dia special sebab dia ada fade dia, ada distress dia. So ia jadikan merch tu special and akan jadi macam one of one lah. Aku rasa ramai juga orang yang suka benda-benda yang rare. Benda ni pun selari dengan culture DIY dalam scene hardcore ni. Dia macam bagi benda tu second life lah untuk baju tu. Dah banyak sebenarnya dekat luar negara dah start buat benda ni. Contoh paling dekat is band Whispers dari Thailand. Diorang still buat and benda tu laku, selalu sold out. Contoh macam diorang pernah collab dengan Unfound Project and Mad Vintage dari USA. Diorang release pakai vintage blanks yang rare-rare colour semua yang tuna. Mungkin penerimaan dekat Malaysia ni orang tak berapa tahu lagi pasal ni. Tapi aku cuba bawa benda tu ke sini sebab dia nampak cool, nampak style, nampak rare. And aku pun dah pernah buat dekat baju merch tricks and alhamdulillah semua sold out.
2: Okay, hardcore community dan juga DIY culture memang best buddy yang tak boleh lah nak dipisahkan. Apa yang berlaku sebenarnya kalau kita dengar tadi Imran memang buat satu pertukaran persepsi melalui subculture kreatif dan juga ubah kedudukan barangan-barangan terpakai daripada satu sustainable activism menjadi kepada satu simbol community yang sangat-sangat kuat. So ada exclusivity dekat situ. Barangan thrift menawarkan unik yang tak boleh korang nak replicate, sekaligus dia wujudkan satu perception of kita panggil authenticity yang sangat-sangat tinggi.
0: Right, and we want to like continue this dialogue. Kita nak share dekat Malaysia sebenarnya ada banyak gila co-located micro ecosystem. Sebenarnya thrifting and music ni, they are really best buddies. Stay tuned with us, Frequency Fikir.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak berkenaan tentang relation antara budaya thrifting dan juga budaya music. Kat sini kita tengok memang magic berlaku terhadap dunia music dan juga dunia thrift yang bertembung secara fizikal. Korang perasan tak kalau pergi dekat gig ke, korang pergi dekat festival tempatan, mostly ya, akan ada pasar karat ataupun flea market dekat dalam venue tersebut.
1: And this menunjukkan keupayaan perkongsian platform dan juga micro ecosystem teragih, which is co-located micro ecosystems. Penganjur gig bebas memaksimumkan kadar penukaran trafik pengunjung, which is foot traffic conversion, dengan mewujudkan acara pengalaman pelbagai titik sentuhan, which is multi touch point experiential events. So initially you guys datang nak tengok band kegemaran korang main, sekali dekat luar dewan ada flea market yang meriah, boleh perkena kopi, silap-silap rak baju vintage, boleh sauk kaset daripada label-label underground. And lepas tu masuk dalam balik, layan live set semuanya dalam satu malam, bawah satu bumbung.
0: Alright, alang-alang kita cerita pasal benda ni, kita pun nak share juga satu event dan juga gig yang gabungkan music dan juga budaya thrifting dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Kejap lagi kita akan share kan. Terus kekal untuk Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, at MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Alright, sekarang ni kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang satu lagi event yang gabungkan budaya thrifting dan juga muzik dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Okay, so kita nak cerita berkenaan tentang Ali 2025X JBR Bundle yang officially joining forces untuk drop the ultimate event yang dipanggil A Second Chance Gig, guys. So korang kena mark your calendars pada tarikh 25 Julai ini jam 8 malam bertempat di JBR Bandar Shah Alam.
1: This is the chance untuk korang raikan not just music dan juga thrift, sebab you guys get to see and hear pengalaman-pengalaman finalist Ali 2025 and the stories that they're gonna share. So, jumpa korang 25 Julai dekat JBR Bandar Shah Alam.

0: Alright guys, settle kita borak berkenaan tentang budaya thrifting dan juga relate-nya dengan budaya muzik dalam Frekuensi Fikir. Terima kasih kerana sumbangkan korang punya fikiran-fikiran, dan juga kita di sini harapkan terus lagi budaya thrifting bekerjasama dengan budaya muzik untuk terus memacu seni budaya di negara kita.
1: Kita akan continue selepas ini dengan YTJT, iaitu yang tak tahu jadi tahu. Teruskan bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Hedy dekat sini. Masuk untuk YTJT di mana kita nak borak-borak dengan korang dan juga nak bagi tahu kepada korang yang tak tahu ada event-event yang korang boleh join.
3: Yep, and it's gigs all around KL and also up next kita ada satu gig yang akan berlangsung dekat Ipoh. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Hanya di YTJT.

0: Alright, event yang kita orang nak share dengan korang adalah YTJT Silent Battalion Empire X The Mons Anniversary Geeks, guys.
1: Alright, on the 25th of July, skinheads, punks and also ska dari Ipoh dan juga seluruh Malaysia will gather under one roof for a night of unity, friendship and also music. So again, it's going to happen on the 25th of July. Harga tiket dia cuma RM20, guys, yang akan berlangsung pada pukul 5 petang sampailah malam, okay, yang bertempat di Silent Battalion Empire, which is level 3 atas CIMB Greentown, Ipoh.
0: Alright, korang yang gerak event ni nanti jangan lupa tag kita orang, kita ada MY, kasih share sikit dia punya kemeriahan. Kalau korang tengah buat stomping ke apa ke, share juga, okay, rakita.my. Tak pernah

0: Sambil korang layankan playlist Rabu Rock hari ini, layankan juga sekarang YTJT yang tak tahu jadi tahu, di mana kita nak share berkenaan tentang satu lagi event yang dipanggil bass ke cringe ke, yang penting korang turun gig ni. Ni nama tau. Ha?
1: And it's a benefit gig. And also it's a no-brain MV launch by Lot 19 Punks. Okay, so it's going to happen on the 24th of July pada hari Jumaat, pukul 8 malam dekat Behave. And korang kena support gig ni sebab it is a benefit gig untuk Behave. Okay, akan ada macam-macam line up yang best. Antaranya adalah Pay, Lark, Sang Deras, Reheated, Maniac Monday dan juga Lot 19. Macam kita katakan tadi, dia punya No Brain MV launch. Harganya adalah RM20 and you guys will get free snacks.

0: Alright guys, korang free tak 26 Julai 2026 bertempat dekat Naf Shah Alam hari Ahad? Jom kita gerak Roots and Rhythm.
1: And it's very interesting sebab acara Roots and Rhythm ni adalah bersempena hari yang cukup-cukup istimewa buat orang Sarawak, iaitu Hari Sarawak. Itulah dia. So it's going to happen at Naf Shah Alam. Boleh bawa lah your friends and family, boleh lepak-lepak. Ada banyak vendor-vendor yang best, ada banyak makanan-makanan yang menarik, and of course tak akan tak akan lengkap tanpa dilengkapi oleh artis-artis yang best. Kita ada Gucci Mane, Z Kamil, kita ada Sean, Sape Boy, kita ada Naki dan juga Mohsin Kush, and also kita ada Laura Munan, and MC dia juga adalah Ashila Tan.
0: Alright, so korang gerak nanti, jangan lupa tag kita orang rakita.my. Alright, so to all Sarawakians and fellow Bornians, this is one for you. Harap korang enjoy semua. Selamat Hari Sarawak. Okay.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
3: Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Alright guys, satu lagi event kita nak sharekan kepada korang semua. Ha, nama event ni dan juga dia punya poster sangat-sangat menarik.
1: Event ni bernama Awak Terlalu Baik Untuk Saya. Dah tu kau nak yang jahat ke? And it is a fundraiser untuk Behave Ampang. It's going to go down on the 25th of July yang akan bermula pada jam 8 malam. And tiket dia minimum donation guys. But again, it's a fundraiser for Behave Ampang. Minimum adalah RM20 and lineup dia memang best. Dengan RM20 yang minimum tu korang boleh dapat The Other Cousin, Sampurna, Porcelain, Coral Blush, Space Banana dan juga Same Outfit. Alright, kalau korang pergi kat sini, jangan lupa untuk have fun and thank you so much for gathering together untuk fundraiser for BF Ampang.
2: Rakita 107.9.

0: All right, Bob, I have a question I want to ask you. Do you have a favorite classic car?
1: Alright, mestilah ada. I suka Mini. Ataupun Beetle, Ford Escort, Toyota Celica, banyak lagi lah.
0: Oh, that's interesting. Sebab ini adalah event untuk orang-orang macam you, especially untuk collectors, kaki kereta, motor dan juga peminat muzik. Semuanya di bawah satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia, which is Summer Festival, akan kembali untuk 2 hari, which is on the 1st and also pada 2nd August ini. Ada macam-macam yang akan berlangsung, Bob.
1: Betul, korang memang kena datang, jangan miss out sebab kita ada macam-macam pameran kereta yang power-power punya, motor custom. Korang yang suka kumpul diecast Hot Wheels pun ada, yang suka naik Flying Fox, yang suka Adrenaline Rush, suka tangkap gambar, kita ada Port Selfie Tune, suka melaram, kita ada fashion terkini daripada jenama-jenama lokal yang korang boleh selam nanti, okay? Dan juga kita ada korang yang suka benda-benda muzik, rasai sensasi gelombang daripada Jemput Dengar featuring Sheila Majid. Kita ada Tenzi, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus.
0: Jangan skip, kalau tak memang korang akan miss. Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di outofspeedmy.com.

0: Alright guys, selesai sudah YTJT. Terima kasih korang yang spend masa korang dengarkan Rakita dan juga especially dengarkan Stop Petang Bob dan juga Heidi dekat sini. Terima kasih banyak-banyak jasa korang. Kita orang doakan semoga Tuhan berikan ganjaran yang baik-baik untuk korang semua. Okay?
1: Terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. And as usual, we want to say that we are proud of you and we love you very much. Thank you for tuning in to Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kesepakatan serta kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak terus memperkukuh kedudukan negeri itu sebagai peneraju pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Menerusi hantaran di Facebook sempena sambutan Hari Sarawak hari ini, beliau berkata setiap ikhtiar yang dilaksanakan digerakkan dengan tekad untuk mengangkat martabat rakyat, memperkasakan ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Beliau yang juga merupakan Menteri Kewangan berkata, transformasi kemajuan yang sedang dilakar di negeri itu merupakan hasil usaha bersama-sama yang perlu terus diperkukuh demi manfaat rakyat. Beliau juga menzahirkan harapan agar Bumi Kenyalang terus melakar kejayaan, menyemarakkan kemakmuran dan menjadi kebanggaan negara demi masa depan yang lebih gemilang buat seluruh rakyat Sarawak dan juga Malaysia. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita dan stream secara online di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini, kita masuk untuk frekuensi fikir. Alright guys, so hari ni kita ambil peluang ni untuk kita borak tentang second chance, sustainable fashion and the friendship they have with music.
5: Right, and jom kita open dulu dengan the dark side of fast fashion. So according to an analysis by Business Insider, fashion production kan, it comprises about 10% of total global carbon emissions, and as much as the emissions are generated by the European Union per se lah, the industry dries out water resources and also it pollutes rivers and streams, while 85% of all textile dia akan pergi ke dump each year. So even washing clothes, it releases 500,000 tons of microfibers into the ocean each year, guys. It's the equivalent of 50 billion plastic bottles. So, you know, we just want to lay this out sebelum kita, you know, dig down deeper dekat frekuensi fikir. And we got this data from earth.org.
3: Alright, so apa alternatif dia? Thrifting culture yang korang bawa dalam hidup korang selama ni. Weekend, korang pergi kabut sale, korang pergi pasar karat. Sebenarnya guys, banyak sumbangan kepada environment dan juga ekonomi tanpa korang sedar. And guess what? Thrifting and music di Malaysia adalah cross-culture yang sangat-sangat popular. And more interesting, kita orang find out budaya thrifting ni pun salah satu bentuk protes untuk kaki-kaki environmentalist dekat Malaysia. So kita akan borak banyak lagi di frekuensi fikir.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and hari ni kita nak borakkan tentang a very interesting topic, right? It's about sustainable fashion and also the friendship yang diorang ada with music. So perasan tak, musicians selalu beli equipments daripada musician lain. Sometimes, you know, when they buy equipments kan, ada satu rasa selamat bila diorang tahu snare, gitar and even audio interface Focusrite merah yang dah calabala tu akan ada pelapis musician yang akan beli. So we also see this value, its existence. Dia punya existence dia, dia wujud dalam thrifting and also clothes.
2: So kita nak betulkan dulu perception awal-awal ni, mana thrifting bukan sekadar nak cari baju streetwear retro je. Benda ni boleh berfungsi jauh lagi mendalam. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan daripada Adin Bonafides kenapa beliau as musician ni suka juga thrifting.
3: Aku suka thrift sebab barang, kau boleh jumpa barang yang unik, yang rare, tak sama dengan apa yang orang selalu pakai apa semua. And kau boleh jumpa baju yang kualiti yang grade A dengan harga yang murah. And then lagi satu, thrift dia macam treasure hunt lah. Kau tak tahu apa yang kau akan jumpa waktu kau tengah nak selam tu.
2: Alright, part adventure tu memang betul lah. Kita tahu kan ada thrill dalam setiap selaman baju-baju bundle ni. Tapi dari sudut perbelanjaan, macam adik cakap kan tadi tu, dia dipanggil sebagai perbelanjaan modal ataupun dalam bahasa smart dia, capital expenditure. As we know, kos yang tinggi untuk beli barang ni adalah satu perang yang tiada berkesudahan. So apa kesinambungan antara budaya thrifting dan juga music? So budaya thrifting ni dah dikuasai oleh ekosistem tempatan melalui budaya jual beli use item dalam community itu sendiri. Macam Hedy cakap ke awal tadi, musician ni help each other dengan jual use item among them.
1: And also up next, we're super duper excited kan, we want to extend this conversation further. We found out ada satu band hardcore dekat Malaysia ni, Trix, ada buat merch menggunakan barang-barang thrift. Stay tuned with us, Frequency Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir, and hari ni punya topik yang we're looking at the relationship antara sustainable fashion and also music. They're actually best buddies. So our friend Azril kongsi dengan kita orang yang sebenarnya Trix, which is a hardcore band dekat Malaysia ni, ada buat merch menggunakan barang-barang thrift. Like, that's amazing. And kita hari ni kita ada Imran daripada Trix yang akan share with us on a very simple question. Kita tak nak pening-pening. Why?
2: Aku decide untuk buat benda ni sebab baju thrifted ni dia lebih sustainable dari segi kualiti dia, dari segi cutting dia, and setiap baju tu dia special sebab dia ada fit dia, ada distress dia. So ia jadikan merch tu special and akan jadi macam one of one lah. Aku rasa ramai juga orang yang suka benda-benda yang rare. Benda ni pun selari dengan culture DIY dalam scene hardcore ni. Dia macam bagi benda tu second life lah untuk baju tu. Dah banyak sebenarnya dekat luar negara dah start buat benda ni. Contoh paling dekat is band Whispers dari Thailand. Diorang still buat and benda tu laku, selalu sold out. Contoh macam diorang pernah collab dengan Unfound Project and Mad Vintage dari USA. Diorang release pakai vintage blanks yang rare-rare colour semua yang tuna. Mungkin penerimaan dekat Malaysia ni orang tak berapa tahu lagi pasal ni. Tapi aku cuba bawa benda tu ke sini sebab dia nampak cool, nampak style, nampak rare. And aku pun dah pernah buat dekat baju merch tricks and alhamdulillah semua sold out.
3: Okay, hardcore community dan juga DIY culture memang best buddy yang tak boleh lah nak dipisahkan. Apa yang berlaku sebenarnya kalau kita dengar tadi Imran memang buat satu pertukaran persepsi melalui subculture kreatif dan juga ubah kedudukan barangan-barangan terpakai daripada satu sustainable activism menjadi kepada satu simbol community yang sangat-sangat kuat. So ada exclusivity dekat situ, barangan thrift menawarkan unik yang tak boleh korang nak replicate, sekaligus dia wujudkan satu perception of kita panggil authenticity yang sangat-sangat tinggi.
1: Right, and we want to like continue this dialogue. Kita nak share dekat Malaysia, sebenarnya ada banyak gila co-located micro ecosystem. Sebenarnya thrifting and music ni, they are really best buddies. Stay tuned with us, Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
4: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik Bilik Local Brands latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga finansial.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini borak-borak berkenaan tentang relation antara budaya thrifting dan juga budaya music. Kat sini kita tengok memang magic berlaku terhadap dunia music dan juga dunia thrift yang bertembung secara fizikal. Korang perasan tak kalau pergi dekat gig ke, korang pergi dekat festival tempatan, mostly ya, akan ada pasar karat ataupun flea market dekat dalam venue tersebut.
2: And this menunjukkan keupayaan perkongsian platform dan juga micro ecosystem teragih, which is co-located micro ecosystems, penganjur

0: Alright, sekarang ni kita nak borak-borak dengan korang berkenaan tentang satu lagi event yang gabungkan budaya thrifting dan juga muzik dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Okay, so kita nak cerita berkenaan tentang Ali 2025X JBR Bundle yang officially joining forces untuk drop the ultimate event yang dipanggil A Second Chance Gig, guys. So korang kena mark your calendars pada tarikh 25 Julai ini jam 8 malam bertempat di JBR Bandar Shah Alam.
1: This is the chance untuk korang raikan not just music dan juga thrift, sebab you guys get to see and hear pengalaman-pengalaman finalis Ali 2025 and the stories that they're gonna share. So jumpa korang 25 Julai dekat JBR Bandar Shah Alam.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang

0: Geng, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. The month's anniversary gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center, Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Ya, semua kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Rakita 107.9.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azrin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay. First step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan. Takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita. Ini dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan dekat best friend. Pasangan, tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu, sebenarnya sedikit sebanyak dapat release juga kita punya stress dalam fikiran kita tu. Tapi kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran, ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
0: Okey, doktor. Saksikan video penuh sekali.

0: Alright, AG Goku. Di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling cliche is depends. Dia depends sebab ada orang menggunakan dia macam contoh ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform, tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa, Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun boleh jom aku buat
0: ambil.
1: Tak lah, buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Ambang faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: So macam diberi harapan yang
1: tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square. Gerakan aku.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh, dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je. Diorang nak benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes, biasa. Okay, ni kita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
2: Betul. So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Dia lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat at least. Ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh

0: nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. Ramli punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sepatu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter tadi tu. Maga Satwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Sekejap, itu masa main Atas Angin siapa ada? Hello. Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa, tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun, Malaysia punya pun, okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Captain speaking. We have arrived at Kuala Lumpur International Airport.
1: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
2: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
3: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
4: Rakita Gigbot Drop. The Month's Anniversary Gig Sabtu 25 Julai ini di Greentown Business Center Ipoh dari jam 4 petang untuk layan Unexpected, Skin Rover, Single Snitch dan Conflict. Jom raikan anniversary The Month's ramai-ramai. Oi, oi, oi. Info lanjut di social media Rakita.

csatlakoztam Tudjó Points Bilán.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak saya.
1: Yes, so makna dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, Taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak. Yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. Okay, so new mommies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke? Atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIP Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
6: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kan like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay,
1: ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is tak salah.
0: Tak salah.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, mela kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video penuh sekali.

0: Nia bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji
0: Hasham? Sejak bila you boleh dapat this sixth sense lah, I panggil, boleh tak?
1: Okay, tak tahulah Ji Ha dengan perkara-perkara mistik ni daripada dalam perut ibu lagi. Dah start kena kacau.
0: Maknanya ini dia memang dilahirkan memang dah ada
1: bila jumpa ustaz. Ustaz cakap memang waktu Ji Ha lahir tu benda tu ada sekali sambut.
0: Daripada lahir lagi memang terus dah ada. Is it called pedumping?
1: Something like that lah.
0: Even until now ada lagi ke?
1: Until now sebab I banyak berubat and then I banyak kuatkan pendinding sendiri. I sendirilah kena, maksudnya kena lemahkan benda tu supaya I boleh control myself.
0: Macam tu.
1: Itu pun I dapat last I pergi berubat. Sebab sebelum ni pergi berubat memang tak boleh baik. So I dah penat dah. Sampai last sekali dia kata senang je benda ni. Kalau you nak berubat, you sendiri juga kena berubat diri you. So macam every day.
0: Boleh share sedikit tak how you berubat diri you tu?
1: Okay,
0: ramai orang macam pernah ada experience yang sama kan?
1: So far sebab ustaz tu cakap memang benda ni dah lama. Lagi-lagi bukan orang hantar, bukan yang datang. Which is memang daripada keturunan. Dapat dekat I. So bila dia kata dah lama ni, macam benda tu dah sebati dengan kita tau. So diorang kata susah nak buang tu susah. Memang diorang boleh buang. Tapi once kita keluar balik, kita datang balik rumah, dia datang balik. So dia panas time tu, dia keluar lah kisap. So orang kata okay, dia dah keluar dah, tak ada dah. No, dia datang balik. Dia kata last kali Jia pergi berubat, Jia kata Jia dah penat dah, macam mana nak buat. So dia kata you kena berubat diri you sendiri. Maksudnya dari segi amalan, maksudnya memang macam solat jangan pernah tinggal. Satu ayat pendamping Jiha, ayat kursi.
0: Ayat kursi.
1: Maksudnya just bukan sekadar baca, tapi macam ingat juga apa maksud dia lah. And then memang benda tu every day, every time Jiha rasa macam tak okay ke, down ke, Jiha akan terus baca ayat kursi. Lepas tu macam zikir jangan pernah lepas. Maksudnya benda-benda macam tu lah untuk lemahkan dia. Itu je.
0: Kita pagar diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Okay. Saksikan video.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update feel?
4: Sembang macam farm industry, tapi komen kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Puh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana rahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
7: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah. Dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil National Call Up, training satu tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang make more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah dia nak, walaupun tak good result tapi dia nak result. Berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja. Sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga di Lembah Klang ni. Saya rasa liga KL Women League, FAS League, Selangor Super League, kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni? Okay. Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
0: Ruang banyak ke?
1: Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah, yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan, okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki baik perempuan, sama juga futsal. Aunty dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Game. Usaha dia. So dia cakap, siapa yang ada? Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
0: Kereta ada, driver tak ada.
1: You. So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you,
1: Jiha? Hi, Nira.
0: Okay, Jiha, about your career kan? Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan? Is it good for you punya career as a branding? Ataupun you tak suka sebab kadang-kadang ada orang kan? Dia suka orang yang, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sepelakon ke. Oh, tak ada soalan ni. Dia tahu kena jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: After that lah. Betul-betul. Bukan direct, after dia dah publish, dah keluar dah.
0: Sama.
1: Nah, so I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu papa macam okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut, macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam cerita lagi, cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? After that podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lek Mayang. Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak close orang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Yeah. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni. Kalau orang main orang tag apa, I suka tengok. Kita suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jah, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. So I buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I
0: sudah macam
1: dia akan dantuk I laju gila.
0: So I macam dahsyatnya netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I macam I suka kids. So macam I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu, budak hantu. So macam
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam
0: budak hantu dia kan.
1: Tak, budak hantu nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam ouch. Itu je lah yang tak best.
2: Saksikan video penuh

0: Mai.
1: Nee. Das war

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
6: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
7: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
8: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gekit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
5: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
1: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: atau petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
5: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
6: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Softman ni bising gila. Penuh cloud chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: PR lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
8: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Nam say?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Aku dulu kerja dunia broadcasting lah.
1: Okay.
2: Kerja dunia broadcasting. Uh-huh. Lepas tu tengah aku dah buat show-show, banyak show-show untuk TV segala benda. Aku realise yang macam kenapa dekat TV kat Malaysia ni tak ada barang-barang indie lah. Keluar lagu je kat radio kan. Okay. Tapi orang tak tahu cerita. Padahal bagi aku independensi ni sangat interesting.
1: Okay.
2: So pada mulanya aku macam decide macam aku ni seorang yang bijak lah. Time tu confident. Confident. Asal lah TV ni semua tak bijak. Dia orang tak terfikir ke nak buat konten-konten indie kan. Okay. So aku berhenti day job aku.
1: Okay.
2: Dan aku kononnya nak start. Aku nak buat satu show ni. Nak jual kat TV station. Okay. Nama show tu Tapau.
1: Alright.
2: Sebab idea dia adalah aku nak tapau cerita-cerita tentang artis-artis independent. Cerita-cerita di sebalik lagu.
1: Okay.
2: Aku nak jualkan dia sebagai satu show.
1: Okay.
2: So kononnya bijak lah time tu. So 2 tahun aku spend. Aku start buat pilot episode. Dengan Lena Fizi, okay. Dengan Yuna pun ada. Kita buat dengan Kata, dengan Mio OCK, okay. And kita cuba nak try TV station,
1: okay.
2: Setelah 2 tahun aku cuba tu, aku realize sebenarnya aku yang kurang bijak sebenarnya,
1: okay.
2: Sebab aku overconfident. Untuk engkau jual idea yang baru lebih susah kat TV. Sebab TV dia run on commercial,
1: okay.
2: So benda-benda yang commercial adalah benda-benda yang paling senang nak jual. Untuk engkau nak jual idea baru yang belum di proven sebelum ni lebih susah lah,
1: okay, faham.
2: So daripada situ aku realise, daripada aku nak cuba-cuba masuk TV ni, aku realise yang kebanyakan orang-orang yang layan benda-benda indie ni pun mostly tak ada TV dah pun.
1: Okay.
2: Most of them dah ada online dah kan.
1: Mm-hmm.
2: So dari itulah tercetus idea untuk kita buat Tapau TV.
1: Okay.
2: So instead of kita nak masuk TV station, apa kata kita buat TV station kita sendiri online. Daripada Tapau TV, dia bergerak kepada Tapau Fest.
1: Okay.
2: Kita buat festival.
1: Mm-hmm.
2: Bergerak kepada Tapau Awards kita buat. Dia mentaliti indie ni adalah bagi aku. Dia bukannya macam ada orang cakap indie ni macam pakai kena pakai seluar ketat. Bagi aku, kalau aku personally, indie ni bukanlah pakaian. Bagi aku, indie ni dia datang daripada DIY mentality. Okay. And DIY mentality tu adalah kita nak tunggu ke. Kita nak tunggu orang lain buat baru menurut jalan kan.
1: Okay.
2: Dia punya mentality dia lah macam, kalau orang lain tak nak buat, tak apa,
1: buat aku lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sendiri kan. Bila aku dah start buat band sekaya Scopi, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari Amerika. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Dengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of Expedisi lah, FGFC yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is perasaan benda tu lebih bagus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah bersama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni, it build bridges. Dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu scene pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
0: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
0: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
0: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: time. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish.
1: Sebab sekarang ni, quite surprised. Our Cat rasa bersyukur sebab tengok scene-scene hip-hop ni merata-rata. Kan? So, tak ada dah. Tak ada macam dulu. Dulu kau pakai sorban baggy je. Kau, weh, yo-oh. Yang mana yo-oh? Even Cat masuk dalam film, masa rempit. First scene, race. Datang, semua budak-budak rempit rasa macam, apa hal budak yo-yo-oh ni masuk dalam scene aku ni. Kan? So, nak dijadikan cerita. Haji Wazi ni kau check lah. Dia memang rider Malaysia. Datang, jerit, koyan. Dia panggil nama kampung. Lepas tu dia cerita kat budak-budak rempit ni pasal abang zaman rempit kat Ipoh. So dekat situ, diorang accept. Dan keluar filem rempit, abang buat satu lagu, Cahaya di Atas Star. So budak rempit semua support. Dan sampai sekarang ni, beruntung rapper-rapper sekarang ni, Mak Rempit dengar lagu. Kita dah cuci dah. Too Fat dah cuci benda ni. Rough Edge dah cuci benda ni. Tarik kru dah cuci benda ni. Ultimate kan. Masa dulu kita tarik kan. Lepas tu jadi Ultimate dah cuci. Semua orang untuk dapat portion hip hop ni. Jagalah. So support each other. So susah nak cakap lah. Kalau budak hip hop sekarang ni lembab, rugi lah. So tahniah lah yang pada yang menang. Siapa menang? Bihat. Tak ada orang ni dah beruntung. Sebab dia orang dalam studio jamming pun buat gig. Ni cerita pasal hip hop kan. Dia orang dah beruntung. Dia orang ada banyak platform. Cuma apa tak ada apa-apa nasihat sebab dia orang ni lagi terror daripada kita sebab zaman sekarang ni dia orang dah boleh dapat nyanyikan satu kalau stadium tu satu stadium tu nyanyi lagu dia orang. Tak tahulah siapa yang atas tu kan. Yang mana popular, yang mana tak popular pun banyak juga gig-gig kan, walaupun free gig tapi dia orang punya hustle tu ada lah. Cuma dia orang kena stay relevant. Stay relevant ni senang je. Jaga adab lah. Adab tu kena jaga. Tolonglah budak-budak sekarang ni kan, bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang dia orang nampak orang-orang lama dekat tepi-tepi tu kan. Just salam ya. Ada-ada.

0: sebenarnya adab ni akan bawa korang lebih jauh. Sebab beza dia Malaysian dengan negara-negara lain, serumpun, negara serumpun ni, kita diajar adab. Adab kita ada, dulu ada kat sekolah, zaman abang dulu ada tata rakyat, ada civic. Zaman sekarang tak ada lah kot. So tata rakyat dan civic ni mengajar orang untuk bersalam. Assalamualaikum, salam. Even Cina pun tahu salam. So untuk stay relevant kat industri ni, kalau dah tahu adab kan, atas stage kau tak ada problem. Kau nak lompat, kau nak bawa 20 orang atas stage pun, kalau ada adab kan, mesti purely survive.
1: Saksikan video penuh

0: Buku Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman Teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
1: Saya ada satu boy ni. Ini saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
0: Kenapa?
1: Okey. Dia datang di QMKD School, umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya, di QMKD School, you 4 tahun tu actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh pegang pensel. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Oh. Every time dia datang, dia akan cuba buat dot, satu dot je.
0: Oh.
1: Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
0: Lama.
1: Ya, lama.
0: Every day dia menangis.
1: Dia nangis setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih sebab dia so manja. Dia boy.
0: Okay.
1: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development, iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay, as a teacher, we tak boleh terus budak itu speech delay, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, dari 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dari dia punya self-esteem pun very down. Jadi, saya panggil mami dia, saya consult. Pertama dulu, saya akan consult dengan mami dia. Saya kata, Kak Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process, you have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia.
0: Oh,
1: yes, ni cerita. Okay, dyslexia. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara. That's why saya kata yes. Saya kata, Puan, dia tu kata you have to trust the process.
0: Yes.
1: I always kata kat mami dia, Puan, jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good things.
0: Yeah.
1: You have to bravo him, right? So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduates tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top.
2: Saksikan video penuh sekarang.